0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Muhammad Ridwan Suruah.
7: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
8: Jalan Permandian, Barombong.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 52.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Oh, saya dengar di radio itu.
7: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
8: Oh, kalau saya 10 dus.
7: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, kotak. Pak, ya?
8: Tapi saya minus setengah-setengah, loh.
7: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
8: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
7: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
8: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
7: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
8: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
7: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
8: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
7: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
8: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu, Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Kita 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
7: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
8: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
7: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
8: Oke, sama-sama.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Apa ada, dok, penyakit mata yang paling sering diderita nih, dok?
13: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
12: Ya.
13: Nomor dua itu adalah ini, macular degeneration.
12: Apa nih, dok?
13: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera tuh CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orangnya pertama ngeluh di tes matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
12: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
13: Ya enggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
12: Serem banget ya.
13: Iya. Itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Dan sekarang memang sudah ditemukan obat monoklonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
12: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
13: Ya anu kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh.
12: Okay.
13: Emsler tes ini kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini nanti
12: tutup satu
13: ya, fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
12: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
13: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit program. Pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Somen, ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Somen dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
6: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman
1: ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Mm-hmm. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa, telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah, tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata, berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya ingin menyampaikan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh yang indah. Beliau bersabda, "Ad-dunya bustanun wa tazayyanat bi khamsati asya." Dunia ibarat kebun yang luas. Indonesia ini kebun yang luas yang dihiasi dengan lima macam perhiasan. Dengan adanya lima macam perhiasan ini, menjadilah dunia kebun yang indah untuk dinikmati, lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Kalau Indonesia mau jadi taman yang indah, harus dihiasi dengan lima perkara. Berapa? Berapa?
1: Lima.
0: Ayo kita lihat. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini Nabi sudah bicara SDM, bicara soal kualitas sumber daya manusia. Kita bersyukur diberikan daerah seperti ini. Alamnya subur, betul? Sumber daya alamnya kaya. Ada biji besi, ada bahkan emas, ada industri wisata. Sumber daya alam ini tidak banyak artinya kalau kita tidak pandai mengolahnya. Maka untuk membudidayakan sumber alam ini diperlukan sentuhan tangan yang profesional pada satu sisi, bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tapi pada sisi lain harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kalau hutan ditebangi sembarangan, kalau bukit digunduli sembarangan, akan terjadi kerusakan lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup rusak, yang akan menanggung resikonya adalah manusia juga. Timbul tanah longsor, timbul banjir, timbul gempa bumi, dan berbagai macam bencana lainnya. Ya ilmu dunia, ya ilmu akhirat. Karena Nabi mengajarkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengin meraih dunia harus dengan ilmunya. Siapa yang kepengin meraih akhirat harus dengan ilmunya. Siapa yang kepengin meraih dunia dan akhirat juga harus dengan ilmunya. Kita kepengin jalan raya beraspal licin, thayyib. Listrik masuk desa, oke. Perumahan dan air teratur, ya. Tapi tanpa harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai agama yang kita pegang dengan teguh ini. Maka kalian adik-adikku, para remaja, para pemuda, kalian masa depan Indonesia. Kalau kita cuma berpangku tangan, maka hutanmu akan dibabat orang lain, lautmu akan dikuras orang lain, minyakmu akan disedot orang lain. Jangan-jangan kita cuma jadi generasi pembayar hutang. Na'udzu. Inilah perhiasan yang pertama, ilmunya para ulama, sentuhan tangan yang profesional untuk membangun hari esok yang lebih baik dari hari yang sudah lewat. Itu yang pertama. Kalau kita mau membangun yang lebih baik, modal utamanya adalah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, sentuhan tangan-tangan yang profesional untuk membudidayakan alam bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Sekarang yang kedua, kebun bernama dunia ini jadi indah bi'adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin, dengan keadilannya orang-orang yang memegang kekuasaan. Tidak banyak gunanya sumber daya alam yang kaya kalau kita terpecah belah. Tidak banyak gunanya daerah wisata yang begini luar biasa kalau kita bertengkar satu dengan yang lain. Maka keadilan pemimpin diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebuah taman yang indah, sebuah kebun yang nyaman untuk dinikmati. Pemimpin yang mau kerja keras, pemimpin yang tidak menganggap jabatan itu properti. Karena yang celaka sekarang ini zaman ayeuna teh, boleh pakai teh, apa yang dinamakan money politik, politik uang, seakan-akan segalanya bisa diatur dengan uang. Ini yang membodohi rakyat. Kalau orang naik jadi pejabat karena banyak mengeluarkan uang, saya yakin setelah dia naik jadi pejabat, yang pertama dilakukan adalah bagaimana pulang modal. Kalau sudah urusan rakyat, nomor 18. Kalau sudah soal keadilan, nomor 19. Yang penting pulang modal. Hadirin yang saya hormati, kita kubur masa lalu, kita bangun hari esok yang lebih baik, yang berdiri di atas tatanan dan semangat kebersamaan, tatanan dan semangat demokrasi. Sayyidu Syekh Umar bin Abdul Aziz ketika terpilih menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diangkat jadi amirul mukminin, beliau bukan alhamdulillah tapi inna lillah, merasa mendapat musibah. Kenapa? Jabatan adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar. Ini contoh saja, pagi hari beliau dilantik, malam beliau pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab, di masjid. Tahajud, nangis kepada Allah. Selesai tahajud, dihampiri oleh istrinya. Bang, iya, abang kan pemimpin sekarang. Iya. Kenapa menangis? Justru setelah saya jadi pemimpin, saya menangis. Saya mohon pertolongan Allah. Karena setelah jadi pemimpin, saya khawatir kalau saya zalim kepada rakyat. Saya takut kalau saya tidak sanggup menyampaikan amanah. Maka saya nangis mohon pertolongan Allah. Takut berlaku tidak adil. Maka kita mendambakan keadilan. Kita merindukan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, perhiasan kebun yang kedua bernama pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa amanatit tujjar. kejujuran para pengusaha, kejujuran para pelaku ekonomi. Tidak ada lagi yang namanya monopoli. Kekayaan daerah sebagian besar harus dimanfaatkan untuk membangun daerah itu sendiri. Kejujuran para pelaku ekonomi, jangan hanya menguras sumber daya alam, tapi masyarakat di lingkungan itu tertinggal. Ini namanya bukan meninggalkan landasan, ketinggalan di landasan. Kita tidak kepengen terjadi pemindahan kemiskinan. Kita tidak kepengen lagi terjadi monopoli di mana industri-industri besar menguasai dari hulu sampai ke hilir, yang semakin terciptanya masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Kejujuran para pelaku ekonomi. Dahulu kita dihadapkan kepada dua pilihan, memeratakan pertumbuhan ekonomi dengan catatan pertumbuhan ekonomi kita akan lamban, atau memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu untuk jadi besar dengan harapan nanti yang besar akan membagi kue kepada yang kecil-kecil. Diambillah pilihan kedua, muncul konglomerat-konglomerat dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, menjadi besar-besar-besar, dan celakanya yang setelah besar lalu lupa diri. Boro-boro membagi kue kepada yang kecil, malah bikin bangkrut negara dengan hutang-hutangnya. Disinilah lagi-lagi kita merindukan keadilan. Mereka yang merugikan negara miliaran rupiah diadili, dihukum, dikejar. Alhamdulillah. Tapi kita juga menunggu kapan yang membobol negara triliunan rupiah itu mulai berhadapan dengan pengadilan. Rasa keadilan ini harus dipenuhi. Kalau tidak, saya khawatir akan muncul banyak street justice, pengadilan-pengadilan jalanan, dan itu tidak kita inginkan. Indonesia ini negara, bukan hutan. Kita tidak kepengen main hakim sendiri. Kita juga tidak ingin tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa yang berfalsafakan Pancasila, yang berketuhanan Yang Maha Esa. Kita ingin melihat nilai-nilai keadilan ditegakkan. Kejujuran para pelaku ekonomi, kejujuran para pengusaha untuk tidak hanya sekedar mencari untung sendiri, tapi memikirkan kepentingan rakyat banyak ini. Oleh karenanya, jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Lapangan kita, kita yang harus main. Rumah kita, kita yang harus jadi tuan rumah. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan SDM, anak-anak kita. Dimulai, Rasul berdakwah tidak dimulai dengan membangun jembatan, tidak dimulai dengan membangun perumahan apartemen, tidak dimulai dengan membangun pusat pasar, tetapi dimulai dengan membangun SDM. 13 tahun beliau berjuang di Mekah cuma untuk menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membangun manusianya. Kalau manusianya tidak dibangun, lingkungannya bagus, saya khawatir

khawatir jadi rumah sakit. Tahu rumah sakit? Bagus apa tidak? Bagus. Mewah apa tidak? Mewah. Bersih apa tidak? Mahal apa tidak? Mahal. Apa isinya? Tidak lebih daripada orang-orang sakit. Saudara-saudara hadirin yang saya cintai, di mana-mana di dunia ini kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Masyarakat serba ada gampang mengarah menjadi masyarakat serba boleh. Affluent society sering meluncur menjadi permissive society. Masyarakat serba ada cenderung meluncur menjadi masyarakat yang serba boleh. Coba kita lihat, di sini berdiri industri-industri besar. Betul? Masuk tenaga kerja asing dengan segala budayanya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang tenaga kerjanya sebagian besar adalah perempuan. Shift kerjanya kadang-kadang malam. Sementara turis mancanegara masuk ke daerah kita, mereka kepengen menikmati carita, menikmati Florida dan lain sebagainya. Mereka masuk dengan segala budayanya. Betul? Maka orang yang tinggal di daerah wisata harus punya filter. Punya apa? Listrik masuk desa, alhamdulillah. Koran masuk desa, alhamdulillah. Pelacur masuk desa, alhamdulillah. Na'udzu. Itu yang bilang alhamdulillah pasti langganan. Harus ada filter. Dan filter yang paling ampuh itu tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Jadi faktor ketiga, jujurnya para pelaku ekonomi punya komitmen yang tinggi. Kita ambil pelajaran. Saya sangat sedih, di Riau ada satu kecamatan namanya Kecamatan Duri, itu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Tapi Kecamatan Duri termasuk salah satu kecamatan termiskin di Indonesia. Ini kan menyedihkan, memberikan devisa yang banyak kepada negara tapi ketinggalan di bawah landasan. Kita tidak kepengen ini terulang kembali. Hadirin yang saya hormati, ini faktor yang ketiga. Sekarang yang keempat, berapa? Wa nasihatil mu'tarifin, kedisiplinan para pekerja. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau. Orang sudah kemana-mana, kita masih menghitung jikalau, andai kata, umpama misalnya. Tapi Islam pun bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu, jangan duduk jadi pemalas. Bahkan dalam ayat yang pendek Quran mengajarkan fa idza faraghta fansab, kalau sudah selesai kamu kerjakan satu tugas, jangan diam, sing-singkan lengan bajumu, bersiaplah untuk tugas berikutnya. Tidak ada kata puas, tidak ada kata berhenti. Bagaimanapun bagusnya prestasi hari ini, itu cuma batu loncatan ke arah prestasi yang berikutnya yang harus lebih baik lagi. Itu yang kita inginkan dari kehidupan ini. Hadirin yang saya hormati, begitulah kita setelah reformasi.

0: terbaik adalah sujud memohon pertolongan Allah. Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan semuanya. Yang pertama, Nabi bicara soal SDM, ilmunya para ulama. Yang kedua, Nabi bicara soal keadilan dan pembangunan sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, pemimpin yang adil. Yang ketiga, Nabi bicara soal penataan ekonomi, amanatit tujar, kejujuran para pelaku ekonomi. Yang keempat, Nabi bicara soal kerja keras, peras keringat dan banting tulang dari kita rakyat. Dan yang kelima, Nabi bicara soal sandaran vertikal kepada Allah. Bekerjalah sebagaimana harusnya, berusahalah sebagaimana mestinya, tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak kita semua membaca Fatihah. Al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. يا الله, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan kami bermohon kehadiratmu. Satukan hati kami, satukan langkah kami, tautkan hati kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridhamu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Selamatkan kami, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Jangan biarkan kami sebagai bangsa jadi pecah berkeping-keping. Ya Allah, inilah permohonan, kabulkan atas kekuasaan dan kemurahanmu. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagembakan 105,4 Radio.

0: Radio Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.
6: Adela.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soman.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
5: Jamu tetes.
6: Soman sejatinya teman.